Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, juga mendengarkan kami di pensiriman langsung di aplikasi RTM Klaim. Menggunakan telefon pintar saudara, juga di Smart TV atau juga di Android TV. Semestinya ada juga yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan MyTV saluran 705. Terima kasih di atas sokongan saudara yang sentiasa menjadikan kami yang terbaik pilihan untuk saudara menggamit memori dan kenangan sepanjang zaman. Terima kasih yang mengatakan ucapan selamat pagi juga selamat bertugas. Buat saya pagi ini, kita ada Kak Eton Palong 7, Cik Khairuddin dari Kerana Jaya. Kita juga ada Cik Jaya Kesuma, Kak Min Rahim, Kak Aini Zulkarnain dari Kampung Warisan. Juga kita ada Kak Zaleha Hussein, Charil Amir, Kak Nani dari Banting Selangor, Kak Asmah Jamiran, juga kita ada Kak Rahmah Jabar. Terima kasih yang terus menghantarkan ucapan selamat pagi. Juga saya doakan agar semuanya dipermudahkan segala urusan. Yang paling penting, diberikan kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' DJ Def bersama Sarina Hashim, Cinta Suci. Teruskan setia, Sajan Klasik.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap

Yang sedang mendengarkan kami di Lembah Klang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Baik, saya nak kongsikan kejohanan Piala Dunia 2026 hanya berbaki 8 pasukan dengan barisan pasukan gergasi bakal berentap dalam aksi suku akhir yang bermula pagi esok. Melihat pertembungan yang bakal berlangsung, semuanya akan diadakan di Amerika Syarikat. Perancis akan menentang Maghribi. Namun Perancis yang begitu dominan telah memenuhi status mereka sebagai antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia. Namun Maghribi yang masih belum tewas tidak akan gentar berdepan juara dua kali itu selepas menyingkirkan pasukan Belanda melalui penentuan penalti. Seterusnya, pertembungan antara Spanyol dan Belgium dengan menewaskan 1-0 pada Isnin lalu, Spanyol muncul pasukan pertama dalam sejarah kejohanan yang mencatatkan 6 perlawanan tanpa bolos berturut-turut di Piala Dunia. Belgium pula memasuki perlawanan di Los Angeles apabila membelasah tuan rumah Amerika Syarikat 4-1 untuk mara ke suku akhir. Norway akan bertemu England. Barisan pertahanan England sudah biasa berdepan penyerang berbisa Norway, Erling Haaland, dalam Liga Perdana Inggeris. Namun sama ada mereka mampu mengekang adalah persoalan lain. Juga penyerang Manchester City yang menyarung jersey untuk pasukan Norway telah pun menjaringkan setiap gol dalam 14 perlawanan kompetitif bersama Norway dengan jumlah keseluruhan 27 gol yang mungkin akan menjadi masalah kepada pasukan England. Argentina akan melayan kunjungan Switzerland yang diketuai oleh Lionel Messi yang telah melalui dua ujian besar sebelum mereka menempah tempat ke suku akhir menentang Switzerland. Juara bertahan itu dipaksa bermain hingga masa tambahan meskipun pendatang baharu Piala Dunia, Cape Verde, sebelum menang 3-2. Sementara Switzerland yang mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah kejohanan pada tahun 1954 merupakan pasukan yang tersusun dan dijangka sukar ditembusi. Satu jiwa, sejuta sukar.

Yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan yang paling penting, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang sedang mengalami kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Ayuh kongsikan di manakah lokasinya. Saya nak kongsikan informasi berkuat kuasa tengah malam tadi, 9 Julai hingga Rabu depan, 15 Julai. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MYF, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter. Sementara RON 95, RM3.37 sen seliter dan diesel RM3.97 sen seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 sen seliter. Diesel iaitu Budi Diesel pada RM2.10 sen seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.5 sen seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 sen seliter. MOF memaklumkan harga minyak mentah di pasaran global terus menyerhana pada minggu terdahulu. Dengan perkembangan itu didorong pengurangan premium, risiko geopolitik, pemulihan aliran bekalan dan peningkatan persaingan harga dalam kalangan pengeluar utama. Kenyataan MOF turut menyebut walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan madani menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Perancangan perjalanan yang lebih cekap serta pengurangan perjalanan yang tidak perlu dapat membantu memanjangkan bekalan negara dan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Baik saudara, tepat pukul 9 pagi kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayuh kita berhibur dengan lagu persembahan Uju Rashid bersama Dato' Ahmad Nawab, Cinta Abadi. Terus kekal setia, sajakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Raya kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD buah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku

0: Terakhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan, menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Saudara, jangan lupa untuk terus saksikan suku akhir Piala Dunia 2026 di saluran RTM, TV OK, Sukan Plus, TV2 dan penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Dan selepas ini rakan penyampai Nura Muhammad Yunus akan terus setia menggamit memori dan kenangan saudara bersama di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan nanti kekal abadi. Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 23 Muha.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Terang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pokok kelapa. Pemanis kalam, selamat pagi. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersua. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat, bahagia, ceria di samping tugasan harian saudara, juga bersama-sama dengan orang yang saudara sayang. Alhamdulillah, dapat bersua lagi kita di Melodi Klasik untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Izzat Asaufi yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayo saudara, kita teruskan hibur di Melodi Klasik pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri, Aku Bintangmu. Radio Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Terima kasih Datin Salwa Abdul Rahman menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Joget Pantun Melayu. Saudara, pantun adalah warisan sastra Nusantara yang cukup indah. Rangkap dua kerat ke, empat kerat ke, sentiasa menjadi penyeri bicara dan juga pengajaran. Pergi ke kedai membeli lada, lada dibeli di Tanjung Pagar. Adat Melayu jangan dilupa, saudara. Pusaka bangsa terus dijaga. Ayo kita teruskan hiburan di Melodi Klasik dengan lagu nyanyian daripada Bibiana Peter, Meniti Usia. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Nyawa dan Badan, Kelangan Diri. Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DZM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Nura? Apa khabar?
0: Sihat Alhamdulillah. Lama kita tak bersua muka. Lalu di ruang udara je. Baik, agaknya mesti ada yang menarik kan dari DZM hari ini. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia Radio Klasik yang saya hormati. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada pagi yang penuh rahmat ini. Semoga anda semua dalam keadaan sihat, ceria bersama keluarga dan sentiasa dilindungi Allah SWT. Hari ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk berkongsi sesuatu yang sangat-sangat istimewa, sesuatu yang bukan sekadar cerita tapi insyaAllah menjadi manfaat untuk kesihatan kita bersama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup dalam dunia hari ini penuh dengan cabaran, betul tak? Makan tak menentu, tidur tak cukup, kerja banyak, badan penat, fikiran pun serabut. Kadang-kadang kita rasa badan ni macam tak larat nak tanggung semua beban tu. Sebab itulah saya selalu pesan, kita boleh bekerja kuat, kita boleh cari rezeki bersungguh-sungguh, tetapi jangan lupa satu perkara. Badan kita pun perlukan perhatian lah. Kalau badan sihat, nak cari rezeki pun lebih semangat. Nak beribadah pun lebih selesa. Nak melayan cucu-cucu, nak bermain dengan anak-anak pun masih ada tenaga. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Dan produk yang saya nak ceritakan ini bukan produk baru sebenarnya, tapi makin hari makin ramai yang jatuh cinta dengannya. Inilah dia, Pelfai Pati Sarang Burung Walet, 4 dalam 1, hasil tangan anak tempatan kita sendiri, keluaran syarikat Bumi Putera, dan yang paling penting ada kelulusan daripada pihak berwajib. Jadi kalau sesekali kita tengok botolnya pun dah rasa istimewa. Botol kaca berisi padu 325 ml, nampak eksklusif, sedap mata memandang. Tapi bukan rupa je cantik, tuan-tuan dan puan-puan, isi dalamnya tu yang mahal. Bayangkan, dalam setiap botol Pelfai ni ada gabungan 4 bahan hebat seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Jadi 4 bahan ni bila disatukan, dia bukan sekadar bagi tenaga tapi bantu baiki dalaman badan kita satu persatu. Dan yang paling best, Pelfai ni tak ada bahan kimia berbahaya, tak ada gula tambahan. Ia dibuat di kilang bertaraf GMP dan selamat diminum oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak seusia 3 tahun sampailah keluarga emas. Baik, bila kita sebut pasal Pelfai ni kan, tuan-tuan dan puan, ramai yang tanya saya apa sebenarnya manfaat dia ni. Sebab ramai sangka Pelfai ni cuma untuk cantikkan kulit saja, tapi sebenarnya jauh lebih daripada tu. Pelfai ni dibuat khas untuk bantu kesihatan dalaman dan luaran badan kita. Jadi bila kita minum secara konsisten, dia bantu baiki sistem dalam badan satu-satu perlahan-lahan tapi berkesan, insya-Allah. Contohnya, ramai yang dulu selalu letih, lesu, tak cukup tenaga, sekarang dah rasa bertenaga balik. Sebab Pelfai ni dia bantu tingkatkan metabolisme badan kita, bagi sel-sel tu hidup semula. Sebab itu kita rasa segar, tak cepat penat walau kerja seharian pun. Okey, untuk warga emas pula, ramai yang bagi maklum malas lepas amalkan Pelfai, sakit sendi makin berkurang. Kalau dulu lutut berbunyi bila nak bangun tu kan, sekarang dah boleh naik tangga perlahan-lahan, dah tanpa rasa ngilu langsung. Sebab dalam Pelfai ni ada khasiat semula jadi dari madu dan sarang burung walet yang bantu rawat sendi kita dan tulang kita dari dalam lah. Lepas tu, kalau anda jenis ada masalah pencernaan macam perut kembung, angin atau susah nak buang air besar, Pelfai ni pun sangat-sangat membantu sebenarnya. Gabungan delima dan rozel tu bukan main-main ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kedua-duanya tinggi serat dan antioksidan, bantu lancarkan sistem pencernaan dan buang toksin dari usus kita. Jadi bila perut sihat, badan pun ringan, muka pun nampak bersih sebab toksin semua dah keluar. Selain itu, Pelfai ni bantu dari segi tenaga dan fokus sebab ada madu dan rozel yang bantu kuatkan imun badan kita, lancarkan darah dan bagi stamina yang lebih baik lah. Ramai abang-abang kita yang kerja bawa lori kan, rider-rider hantar makanan, dulu balik kerja mesti letih terus baring. Sekarang boleh bantu isteri masak dekat dapur. Itulah tanda tenaga dah kembali. Gitu. Jadi sebenarnya Pelfai ni bukan minuman untuk satu masalah saja, tapi minuman yang bantu keseluruhan tubuh badan kita supaya berfungsi dengan lebih baik. Sebab itu saya selalu cakap, Pearlfine ni bukan sekadar minuman, tapi satu nikmat kesihatan. Ha, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang tengah dengar sekarang ni, saya nak ajak semua rapatkan telinga sikit sebab yang ini lain daripada biasa. Hari ini saya datang bukan sekadar nak berkongsi cerita, tapi nak bagi peluang istimewa untuk anda semua yang sedang dengar di udara Radio Klasik ini. Sebab sekarang ini tengah berlangsung promosi istimewa Pearlfine. Kalau sebelum ni mungkin anda asyik dengar nama Pearlfine ni lalu lalang je kan? Ha, kali ini jangan lepaskan peluang sebab promosi ini memang berbaloi-baloi. Jadi hari ini 8 botol Pearlfine hanya RM200 sahaja. Penghantaran pun percuma seluruh Malaysia. Tapi saya nak ingatkan promosi 8 botol 200 ini bukan selama-lamanya. Kita tamatkan tepat jam 6 petang ini. Jadi sekarang ni kira banyak lagi masa lah untuk dapatkan. Ha, jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan sebab bila promosi dah habis nanti, harganya memang naik balik ke harga asal. Sebotol pun dah RM155. Itu baru satu DJ. Ha, sekarang ni 8 botol dapat dengan harga RM200 saja. Memang tak masuk akal. Jadi siapa tengah dengar siaran ni, cepat-cepat simpan nombor ni sekarang juga. Senang nak buat tempahan nanti, call atau WhatsApp saja 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, DJ Nurah, kita berehat seketika.
0: Ya, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Nur Aniza Idris, Rindunya Setengah Mati.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy dan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak masih lagi di konti bersama-sama dengan Nura. Silakan Nurul Ain.
1: Terima kasih Dejen Nura. Baik, tadi kita dah umumkan promosi istimewa Pelfai untuk pagi ini dari harga asal RM155 sebotol. Pagi ini kita nak bagi 8 botol Pelfai hanya RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Jadi promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak beritahu lah sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi Pelfai 014-988-2436 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai baru bayar, tak ada masalah. Jadi rebutlah peluang ini sekarang, insyaAllah kesihatan diri dan orang tersayang terjaga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akar kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu tak perlu lagi dah, sebabnya semua kebaikan dan hasiat yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol Pelfai yang lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung delima, rozel, madu dan sarang burung walet, empat anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan dalaman. Kalau dulu dapur berasap nak sediakan air herba, sekarang tak perlu dah, buka saja botol, ambil ikut sukatan, minum dan insyaAllah tubuh dapat manfaatnya dengan cara yang jauh lebih mudah. Jadi maka berkali-kali jugalah saya sebutkan, bukanlah Pelfai ni ubat penyembuh segalanya, tetapi satu usaha, satu ikhtiar, satu jalan menuju kesihatan yang lebih terjamin. Tua, muda, lelaki, perempuan, semuanya dapat menumpang manfaatnya, insyaAllah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Jadi sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga, sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu kan. Malam pula tidur lebih lena, bangun pagi rasa segar, sistem pencernaan pun makin lancar ya tuan-tuan, kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Paling seronok sekarang ni musim hujan pun jarang-jarang dah demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Jadi pagi ini berilah diri sendiri peluang, cuba Pelfai sebagai langkah kecil tapi impaknya besar untuk kesihatan kita. InsyaAllah bila badan sihat, hari-hari kita jadi lebih bertenaga, ibadah lebih lancar, urusan harian pun teratur. Kesihatan bukan sekadar hak diri sendiri tetapi juga hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Jangan tunggu lagi, mula jaga badan hari ini, esok pasti lebih bermakna, percayalah cakap saya. Jadi baik tuan-tuan dan puan, kalau anda tengah tercari-cari minuman kesihatan yang sedap, berkhasiat dan berkesan, insyaAllah inilah dia Pelfai. Dan sekarang ini berita paling gembira untuk hari ini, 8 botol Pelfai hanya RM200 sahaja. Penghantaran pun percuma kita bagi. Berbaloi sangat-sangat, Masya Allah. Harga ni memang betul-betul harga kasih sayang, sebab kalau tunggu esok belum tentu dapat lagi harga macam ni. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, WhatsApp atau telefon segera ke 014-988-2436 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan dan puan-puan, sebab promosi hebat ni tamat jam 6 petang nanti. Jadi cepat tuan-tuan, rebut peluang ini sekarang, 8 botol Pelfai cuma RM200. Sambil jaga kesihatan, boleh juga hadiahkan kepada mak ayah, keluarga atau kawan-kawan. Kesihatan tak boleh tunggu-tunggu tau, peluang jangan dilepaskan. Cuba Pelfai sekali, insyaAllah terus rasa perbezaannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini. Dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan program yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami, semestinya Pati Sarang Burung Walet Perfai. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, rancangan dan tajaan dari DSM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saudara, masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi. Hingga pukul 2 petang nanti pastinya di Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersama

0: Mambo cha cha.
1: Nostalgia.
2: Dengar kucingku gaduh. Dia mengeyong riuh.

sang perunang. Lihat tuh, alangkah lincah lenggangnya. Hahaha, teruna berdebar hati tak tahan memandangnya. Ayayayayayaya, gadis mengerling mata. Teruna tak berdaya, calon mambo jenaka.

dalam sumpit. Makan kenyang-kenyang, perut buncit, hati senang. Kalau sudah makan, otak terang, sehat badan. Besok cari lagi ranting kayu, kayu mati.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melody Classic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Dah memasuki jam ketiga untuk Melody Classic hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Masih lagi teman-teman bersama-sama dengan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an dan juga lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sudah pun menikmati makanan tengah hari saudara. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada Ahmadi Hassan, Hendak Ku Lupa Teringat Juga. Radio Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google Slide. Maksimum 5 slide, serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Nura, apa khabar?
0: Sihat, alhamdulillah. Puan Azlin, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, sihat.
0: Pasti ada yang menarik untuk pendengar Radio Klasik tengah hari ini. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita hari ini. Ya, jadi semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan insyaAllah dimurahkan rezeki selalu. Jadi, hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Senja Yang Berhad. Apa tagline kita? Malam Indah Bersama Organic. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan dengan pendengar-pendengar semua ya, berkaitan dengan produk keluaran Organic, iaitu tilam, ya, tilam yang mana kita nak kongsikan juga peluang yang sangat baik untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mencari tilam baru, nak tukar tilam lama ataupun kebelakangan ni rasa dah tak selesa bila tidur kan. Jadi hari ini kita nak bawa tak banyak, kita nak bawa dua pilihan promosi terbaik. Jadi supaya tuan-tuan, abang kakak mudah nak pilih, ya, tak pening, tak keliru kan. Nah, jadi yang pertama kita nak cerita dulu untuk tilam manja organik. Okey, kepada yang tak tahu, kita dah 32 tahun lah berada dalam bidang penjualan tilam dan alhamdulillah tilam-tilam yang kita jual ni kesemuanya datang daripada kilang kita sendirilah. Kita buat sendiri ya, dengan penggunaan mesin-mesin berteknologi moden dan juga menggunakan juga secara manual ya. Kita jahit dengan teliti, semua gunakan secara manual jugalah. Okey, dan juga dari segi penghantaran kita cover, kita buat sendiri daripada Perak, Kemunting, Taiping ni HQ kita ke seluruh tempat seluruh semenanjung lah. Tak kira duduk di taman, di kawasan luar bandar ataupun di bandar kan, semua kita hantar secara percuma. Dan juga cara bayaran yang mana kita sediakan COD, dah sampai baru bayar. Method bayaran tu boleh online waktu barang sampai, boleh bayar cash atau boleh pakai kad dan sebagainya kan. Jadi tempahan tanpa deposit, okay, dan jaminan kami sediakan. Okey, itu yang kita tawarkan. Dan satu lagi, servis yang kita tawarkan juga adalah servis untuk ambil tilam lama. Dan ambil tilam lama tu bukan kita ambil saja tau. Kita bagi potongan sehingga RM300. Biasanya kalau kita nak masuk tilam baru, kadang kita rusing kat mana nak letak tilam lama kan. Nak kena tunggu masa sikit untuk clear, untuk panggil lori dan sebagainya. Nak buang merata-rata, nak bakar merata-rata agak susah kan. Kadang tak dibenarkan, ada setengah-setengah kawasan je kan. Jadi dekat dengan kita senang. Beli tilam baru, kita ambil tilam lama dan kita bagi potongan harga. Okey, jadi jom kita pergi kepada pilihan tilam yang pertama. Hari ini kita nak cerita mengenai tilam manja organik. Nah, kenapa? Ya, sebab tilam manja organik ni dah 32 tahun dalam pasaran. Dan jaminan ataupun waranti yang diberi untuk tilam manja organik menjangka kepada 10 tahun untuk sekarang. Okey. Jadi cuba kita ingat balik tilam dekat rumah kita pun. Sebab setiap tilam dia ada tempoh tamatnya, ada expired date. Dah berapa lama tilam yang kita guna dekat rumah? Mungkin dah lama, dah lebih 5 tahun, 8 tahun atau dah lebih 10 tahun kan. Kadang kita tak perasan, kita rasa ya tilam lama tu mula mendap di bahagian tengah bila baring. Badan pun rasa tenggelam bila bangun pagi kan. Pinggang rasa sakit, bahu rasa tegang, badan rasa berat ya, walaupun dah tidur dah lama. Bukanlah berat tu jumlah kilo berat kita kan, kita rasa aduh, rasa penatnya, rasa macam beratlah nak bangun pagi dengan bertenaga tu, rasa macam susah kan. Tidur pula rasa tak puas walaupun dah masuk tidur awal. Jadi mungkin kita fikir mungkinlah faktor umur ya ataupun perkara biasa, tapi sebenarnya tilam tu kita kena check ya, sebab kalau dah melendut ya ataupun terlalu keras, terlalu lembut, ia akan buatkan kita tenggelam. Kalau terlalu keras pula akan buatkan badan kita rasa tertekan. Kalau dah mendap, pinggang dan belakang pula tak dapat sokongan yang baik, itu yang sakit-sakit badan bila bangun. Jadi hari ini kita nak perkenalkanlah tilam manja organik kepada yang dah tahu, dan yang belum tahu juga kita nak highlight sekali lagi. Untuk tilam manja organik ni, kita datang dengan sokongan 5 zon utama yang boleh bantu untuk support bahagian penting pada badan, daripada kepala, bahu, pinggang, pinggul, kaki dengan lebih seimbang. Biasalah bila kita bangun pagi kan, kita dah start menggunakan anggota badan kita buat itu, buat ini, ke sana, ke sini. Ya, kadang ramai kita pergi pagi, balik petang, ada yang balik malam. Jadi memang rasa penat. Ibu rumah tangga pun walaupun tak keluar daripada rumah, di rumah pun buat kerja itu, buat kerja ini kan. Lagi banyak kerjanya. Jadi untuk tilam manja ni kita keluarkan untuk bantu hilangkan ataupun kurangkan rasa penat seharian bekerja sebelum anda dapatkan tidur yang selesa. Okey, kita balik badan penat, ya, rasa letih, rasa stres, badan rasa lenguh-lenguh, baring dulu atas manja ni. Sebab manja ni kita buat dengan sokongan yang baik, dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat, dia tak ada spring. Sokongan stabil, dia boleh tolak bahagian belakang badan ke atas untuk riliskan kepenatan. Daripada rasa penat tu, rasa hilang penat kerja kan. Bila dah hilang penat tu, bila malam waktu kita tidur, dia bantu support badan untuk selesakan badan kita. Jadi daripada selesa itulah dia mudahkan untuk kita dapat tidur yang berkualiti yang kita nak, untuk hilangkan kepenatan, rasa stres, untuk kumpul balik tenaga, ya, untuk pulihkan sel-sel dalam badan untuk kegunaan hari besok. Penat hari ini, settle hari ini, dia tak bawa ke hari besok. Itu kelebihan tilam manja. Dan sekarang kita datang dengan fabric kain yang daripada ada teknologi moden dengan teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Kita gunakan juga daun organik dalam tilam untuk menjadi sebagai agen yang untuk menjaga kebersihan tilam. Dan tilam ni dia zero motion transfer. Pasangan suami isteri yang agak lasak, dia bila pusing kiri, suka resah tidur, pusing kanan tak senang, kiri tak senang tu kan, sebelum nak lena. Jadi bila anda pusing ke kiri atau ke kanan bila berada di atas tilam, pasangan anda tak terasa gerakan tersebut. Okey, dan seterusnya yang paling menarik, waranti itulah terhadap masalah lekuk. Dulu kita bagi waranti 5 tahun, tapi sekarang warantinya 10 tahun. Jadi kita rasa lebih selamatlah untuk guna tilam ni, okey. Jadi harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700 untuk 8 inci kelamin. Tapi hari ni kita ada promosi khas, yang mana kita ada promo tolak tilam lama dengan harga RM300. Tak kira apa jenis, apa jenama tilam, tolak RM300. Daripada RM1,700, selepas trade-in tadi tinggal RM1,004. Tapi hari ini untuk pelanggan terawal yang call, kami turunkan lagi harga daripada RM1,400. Abang kakak hanya perlu bayar RM1,000 sahaja ketika barang sampai di rumah. Ini untuk 8 inci queen manja organik. Kalau 10 inci RM1,200. Untuk 8 inci hanya RM1,000 sahaja dengan 10 tahun waranti. Jadi nak kena terus call kami di 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, terus call sekarang. Jadi kita break sekejap. Yeah. Jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.
0: Baik saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri Dato' SM Salim, Cinta Dulu Cinta Sekarang.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakapnya di talian, Puan Azlin. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, jadi ramai yang dah hubungi kita, ramai yang dah WhatsApp juga. Jadi yang mana belum sempat salin nombor telefon, okey, WhatsApp ataupun call kami sekarang di 013-584-0288. Okey, tilam manja ni dia tak menggunakan sebarang besi spring, 100% daripada high density rebound, ya, bersama dengan foam saduran getah asli yang melalui proses pemadatan. Duduklah kiri kanan depan belakang pun tak mudah tenggelam mengikut berat tubuh badan kita lah. Jadi bayangkan abang kakak, ya, dengan hanya keluarkan 1,000 untuk hari ini. Hari besok saya tak tahu lagi sebab harga asal dia 1,700. Tapi hari ini dengan keluarkan harga 1,000, setiap malam ataupun setiap hari, abang kakak boleh melakukan aktiviti harian tanpa rasa berisau badan penat ke apa. Sebab penat hari ini, balik settle atas tilam manja, kita hilangkan kepenatan tersebut. Dan pada waktu malam, dia dapat membantu memberikan tidur yang lena, tidur yang berkualiti. So kita bangun pagi besok dah badan ready untuk mencari rezeki, bekerja seperti biasa. Okey, jadi 10 tahun setiap malam, setiap hari kita boleh guna tanpa gagal. Setiap hari dia akan bantu kita untuk dapatkan tidur selesa, cover balik yang mana siang kita dah guna tenaga, kita dah guna minda fizikal kita kan. Semua kita dah guna sampai penat, sampai letih. Bila malam kita tahu ada tempat untuk kita berehat bagi menghilangkan rasa penat, bagi mengurangkan rasa letih seharian ni. Okey, dengan hanya 1,000 dia juga dapat membantu untuk mengurangkan rasa tak selesa kalau makcik-pakcik kita ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang ataupun mereka yang ada masalah slip disk. Ya, sebab slip disk ni perlukan tilam yang boleh membantu memberikan sokongan yang baik. Jadi bila berada atas tilam, dia tak tenggelamkan bahagian belakang. Jadi dia boleh bantu untuk mengurangkan rasa tak selesa pada badan anda. Ramai yang dah guna sebab kita dah 32 tahun dalam pasaran. Jadi dengan harga 1,000 untuk 8 inci size queen, kita ada beberapa pilihan yang lain juga. Cumanya hari ini kita nak highlight untuk size queen. Kita ada ketebalan 8 inci dengan hanya 1,700. Itu harga asal. Beli hari ini trade-in tilam lama dapat 1,004, tapi saya nak bantu abang kakak untuk dapatkan dengan lebih mudah, ya. Jadi boleh dapat dengan harga 1,000 sahaja untuk 8 inci. Kalau nak yang bawah 1,000, kita ada tilam suria yang mana harga dia 1,000 lebih. Tapi hari ini kita promo dengan hanya serendah 788 selepas trade-in untuk 8 inci. Manakala untuk 6 inci dengan harga 688, 5 inci 488. Itu untuk tilam yang bawah 1,000. Tapi kalau ada bajet lebih, abang kakak tolong proceed untuk manja organik sebab ramai yang dah guna. Kalau dulu rasa bila tidur tu rasa tak selesa, rasa gelisah, bangun pagi badan rasa berat. Tapi alhamdulillah bila dah menggunakan tilam manja kita, alhamdulillah mereka nampak keselesaannya. Jadi boleh WhatsApp kita ataupun boleh call kita. Katalin, saya nak lock yang 1,000 ni sebelum harga dia menjadi 1,007 ataupun lebih. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dan juga untuk 10 caller yang terawal tempah untuk manja ni hari ni, saya nak belanja dengan 2 unit bantal. Okey, jadi siapa cepat dia dapat. Jadi hubungi segera 013-584-0288. Kalau ada bajet lebih ambil yang 1,000. Kalau kata nak bawah 1,000, boleh pilih yang 788, 688 ataupun 588. Yang penting call sekarang untuk kami bantu anda untuk sama-sama kita tidur dengan lebih selesa. Jadi hubungi 013-584-0288. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi berjumpa kita lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakapnya Puan Azlin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Hey.

Lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad milik Siapakah Gadis Ini membawa kita ke pukul 12.55 minit tengah hari, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Pintar.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan ini merupakan jam terakhir untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Jadi saudara, terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu ketika ini, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sepanjang pemanduan sebagai teman. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini di Melodi Klasik, kita teruskan dengan sebuah lagu berentak asli, nyanyian Noraniza Idris, Mahligai Asli. Radio Klasik.

Saya Mak Pali dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian Dato' Aisyah, Seloka Rindu. Lagu oleh Azlina Abu Hassan, manakala lirik lagu ini oleh Amran Omar. 1:46 minit tengah hari waktu ini, bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang. Kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Terima kasih juga yang sudi menyapa Nura di WhatsApp Radio Klasik hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Kadis Manis di muka pintu, Nadia Ahmad. Pastinya Nadia sudah pun menyusun lagu-lagu yang menarik irama 60-an pop Yeye untuk saudara selepas ini. Jadi janji terus setia dengar Radio Klasik. Jadi sekian saja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasih di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Anak-anak rantau, orang-orang Johor, jangan lupa turun mengundi hari Sabtu nanti. InsyaAllah saya pun akan turun mengundi. Jadi sekian saja. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Lagu-lagu irama pop Yeye terus menghangatkan petang saudara di Mustika Klasik.

Gadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kain berlipat dalam istana, pakaian puteri Raja Kayangan. Sepatah nasihat, ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti, menemani saudara pastinya dengan lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang telah pun menemani saudara untuk ruangan Melodi Klasik. Sekejap lagi, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu persembahan Datin Paduka Juli Sudiro, lagu bertajuk Kau Hilang di Mata. Dan berhibur terlebih dahulu dengan lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Senyumanmu, lagu persembahan M. Bakri dengan iringan The Antarctics. Terus tersenyum bersama-sama kami dalam Mestika Klasik.

Rindu adalah bukti nyata bahawa seseorang atau sebuah kenangan memiliki tempat yang sangat istimewa dalam hati kita. Lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, rakaman tahun 1975, lagu bertajuk Rindu, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik ya saudara, walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang lain terus menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar lagu-lagu menggami kenangan 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Edi Ahmad, lagu bertajuk Aku Tetap Merindu, dan ini ada undangan istimewa, undangan untuk ke majlis hari jadi. Lagu persembahan Sunny Sahuri, Selasa pukul 1. Terus setia Mestika Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Ya, so macam sogan nak cakap. Main bola baju koto. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu ni lah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Mila. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di Taman Menggamit Kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Ada fiction masa tu kan masa tengah terkenal dengan cara baru lah dibawa orang muda dulu. Memanglah ke sana saya ikut gitu tu, ikutlah juga ikut bertanding dengan diorang. Selepas Jolly, selepas apa tu, family tu. Dan bila saya tukar Kuala Lumpur, adik-adik saya pun nyanyi, saya sama-sama lah.

Lagu persembahan OTD dan Pranita, lagu bertajuk Bisikan Rindu, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan lagu itu ciptaan Osman Muhammad, lirik oleh Nur. Terus setia dengan Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye tahun 60-an. Juga ada lagu-lagu seperti lagu itu tadi, lagu tahun 80-an dan lagu-lagu tahun 70-an. Terus menghiburkan saudara. Dan suka saya ingatkan agar dapat juga saudara hantarkan perkongsian kenangan atau apa saja, perkongsian info trafik, info cuaca di tempat saudara, boleh hantarkan menerusi nombor WhatsApp kami 0135656128. Dah banyak pun kiriman yang telah saya terima waktu ini sebenarnya. Saya nak menyapa teman-teman kerabat Radio Klasik, antaranya ada Murad Din di Kuala Kangsar. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Katanya RTM ni teman setia dari kecil hinggalah ke dewasa, hinggalah ke saat ini. Baik, juga ada Muhammad Kamaruzani di Jalan Kebun Kelang. Terima kasih. Lain terus lagu-lagu menggamit kenangan. Saya nak scroll lagi yang bawah-bawah ni. Ada Ruzita Abdullah, hai, selamat petang. Juga ada Kak Rohaya Jack, Kak Saya Abdul Rahman di Pontian, Johor. Ada juga Kak Wan Nuriza, setia layan lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Ishak Uda Arsyad di Tanjung Malim Perak. Terus setia, lagu seterusnya sekejap lagi. Ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti. Dan ini lagu persembahan Eronzi, lagu bertajuk Zunika, untuk saudara pastinya di Mestika Klasik.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Mastika Club.

Menggamit kenangan dengan lagu ciptaan Dato' S. Atan, lagu bertajuk Bila Wajahmu Kubayangkan, lagu tahun 1982, lagu persembahan Dato' Sudirman Haji Arsyad. Terus menghangatkan petang saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Silakan singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Asik. Terus berhibur, lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan S. Roha. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama Salim Ai. Lagu bertajuk Oh Salamah. Tapi sebelum itu kita nak berhibur bersama-sama The Siglap Boys. Penyanyinya Afida S. Lagu bertajuk Jangan Goda. Terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Jangan

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

Lagu persembahan Ramlah Ram, Semenjak Kehilanganmu, membawa kita ke pukul 2.50 minit petang. Selamat petang yang sedang memandu waktu ini sambil layan lagu-lagu kenangan di Radio Klasik. Antaranya ada Zulkona di Meru, Klang. Layan Radio Klasik sambil memandu ni menerusi frekuensi 98.3 MHz di Lembah Klang. Terima kasih Abang Zulkona. Hati-hati memandu ya. Kemana agaknya hala tuju perjalanan tu. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Terus berhibur, sekejap lagi ada Rozia Latif. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama iringan The J-Hawkers, lagu bertajuk Idaman Hati, rakaman tahun 1969. Dan ini ada Oleh-Oleh untuk saudara, persembahan A. Ramli bersama-sama The Click 4, Oleh-Oleh Temasek.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Masih sempat lagi nak dengar lagu-lagu irama pop ye ye. Ada lagu menanti saudara sekejap lagi, persembahan Datuk Jeffrey Dean. Lagu bertajuk Mas Mona, dan ini lagu persembahan Alijah Aman, lagu bertajuk Suki Yaki. Untuk saudara, pastinya dia mesti ke Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Siti Salma, lagu bertajuk Ku Sayang Tunangku. Alahai, untunglah ada tunang ya. Kan? Apapun, semoga terhibur dengar lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Terima kasih yang tak henti-henti hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Kak Zai di Sungai Petani. Katanya cuaca mendung aja ni di Sungai Petani. Apapun, tetap terhibur layan lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Juga ada Acik Saadiah Osman. Ada Induk Maimun, hai, kongsikan gambar ini ada mangga masak. Mangga masak yang dibeli saya kira sebab dalam plastik elok je ni. Juga ada kiriman daripada Rosnani Nayan di Kuala Kurau. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Lagu-lagu nostalgia, inilah waktunya. Inilah teman waktu santai dan membawa kembali kenangan manis yang pernah dilalui. Terima kasih. Terus berhibur ya. Nanti saya bacakan yang lain-lain. Kita nak teruskan hiburan petang ini dengan lagu persembahan Sarina Hashim, lagu tahun 1975, lagu bertajuk Mengapa Merajuk. Ada yang merajuk ke tu? Juga ini lagu persembahan Dato' M. Sharif bersama-sama The Zuhrah, lagu bertajuk Pujaan Hati. Semuanya di Mestika Klasik.

Sembahan Datuk DJ Dave, denyutan hati ciptaan Nadim Sharovan dan Datuk DJ Dave sendiri. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik waktu ini, saudara. Terima kasih juga yang terus hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik bertalu-talu ni. Mungkin kerana status yang dimuat naik di WhatsApp tu ada gambar apa ni, mangga muda, kiriman daripada Abang Cat kita. Terima kasih hantarkan ke Radio Klasik, ya. Dan juga saya nak ingatkan juga saudara untuk sentiasa ikuti kami, dengar kami menerusi RTM Klik 24 jam tanpa henti walau di mana juga saudara berada. Belum lagi muat turun, alahai ruginya muat turun sekarang juga, ya. Boleh dengar lagu-lagu kenangan seperti lagu persembahan Jay Syam sekejap lagi, lagu bertajuk Mencari Sinar Bahagia. Dan juga ada lagu Fatimah M. Amin, lagu bertajuk Di Mana Bahagia. Semuanya cerita mengenai kebahagiaan, kan? Dan untuk panduan buat saudara yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.48 minit petang, dan di wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang. Terus berhibur bersama-sama kami di Mestika Klasik.

Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Halil Cik, lagu bertajuk Kemesraan. Dan waktu sekarang ini 3.51 minit petang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah telah pun saya maklumkan awal tadi, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.48 minit petang, dan di wilayah Perasa Ketuan Labuan 3.51 minit petang. Di Kuching Sarawak 4.12 minit petang. Johor Baru Johor 4.37 minit petang. Di Kuala Terengganu Terengganu 4.40 minit petang. Di Kuantan Pahang 4.41 minit petang. Di Kota Baru Kelantan 4.44 minit petang. Begitu juga di Bandaraya Melaka Melaka. Di Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang. Di wilayah Perasa Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.46 minit petang. Ipoh Perak 4.49 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan SG Bang. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Sri Arjuna. Lagu bertajuk Terimalah Laguku. Juga ini lagu persembahan Annie Hamid bersama-sama The Dreamers. Lagu bertajuk Keluhan Jiwa. Pastinya di Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
0: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Nostalgia, irama pop Yeye tahun 60-an, mestika klasik.

0: Hingga klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan dan irama merentas zaman. 41 minit petang. Selamat petang. Yang terus setia dengan Radio Klasik, jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terima kasih yang tidak terhingga. Teruskan kesetiaan dulu, kini dan selama-lamanya. Baik, lagu-lagu menggamit kenangan diteruskan sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu tahun 70 dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu persembahan Zaleha Hamid, lagu tahun 1982, lagu bertajuk Jangan Kau Tangiskan. Jangan ada yang menangis sekejap lagi. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan Shidi, lagu bertajuk Janganlah Menghancurkan.

bersama-sama lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Derita Cinta. Baik saudara, ayo sama-sama kita mengenali dan memahami apa itu ONSA ataupun Akta Keselamatan dalam talian 2025. ONSA memberi ruang digital lebih selamat dan beretika, melindungi kanak-kanak, keluarga dan pengguna awam, juga mengekang ancaman jenayah siber, membanteras penipuan, penyalahgunaan identiti dan kandungan memudaratkan, dan peranan MCMC untuk pastikan keselamatan ekosistem internet terjaga. Pastikan ekosistem internet kekal selamat dan bertanggungjawab, lindungi pengguna khususnya kanak-kanak dan golongan rentan. Accountability penyedia platform digital, penyedia bertanggungjawab lindungi pengguna tanpa jejaskan hak pengguna individu. Itu serba sedikit untuk kita mudah memahami apa itu ONSA ataupun Akta Keselamatan dalam talian 2025. Baik, berhibur lagi. Seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Malik Rizwan, lagu tahun 1983, lagu bertajuk Mengertilah. Dan ini lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, menggamit kenangan tahun 1970, lagu bertajuk Kekasih Pujaan.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu menggamit kenangan tahun 1979, lagu bertajuk Sehari Dalam Cinta. Terima kasih jadikan kami pilihan utama dan menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terima kasih yang hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Tak henti-henti saya terima perkongsian di nombor WhatsApp Radio Klasik ni. Antaranya ada Hashim Awang Batas Raja yang ini kongsikan pula gambar buah manggis segar-segar ni, baru petik dari pokok ke macam mana ni, cantik-cantik buahnya ya. Saya memang buah manggis ni memang kegemaran saya sebenarnya. Dan juga terima kasih pada pendengar kita ini, Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling, orang Baling. Terima kasih setia layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Kak Lang Jerantut, selamat petang, layan terus Mestika Klasik. Juga ada Kalakati Purba di Sabah, layan lagu-lagu menggamit kenangan. Ada dua frekuensi ni katanya. Ada dua frekuensi ya, 88.1 dan 99.5. Baik, terima kasih terus setia. Juga ada Yaakob Suti di Kuching, Sarawak, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Nama-nama yang tak sempat saya bacakan, jangan marah ya. Sabar, buat bertenang, kita nak berhibur lagi. Lagu seterusnya sekejap lagi. Ada lagu persembahan Salamiah Hassan, lagu bertajuk Menghitung Hari, lagu tahun 1987. Dan lagu persembahan Azharul Zaman, lagu bertajuk Malam Gelisah. Semuanya di Mestika Klasik.

Hamzah Rintihan Hati menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.46 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.30 minit malam nanti. Seperti biasa, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang, dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang, dan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, this Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram.
3: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita ataupun portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulian dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Lima kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut

0: dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Okey Kak Suraya, macam ni. Amir janji, Amir akan ganti duit akak yang kena scam tu. Amir akan buat kerja sambilan bawa e-hailing sebelah malam. Ha, sebelum tu, sebelah petang, Amir kerja dekat bengkel Abang Sudin dengan Tapa juga.
2: Yelah Amir, rajin sangatlah kau tu nak buat 2-3 kerja dalam satu masa. Ni kerja dekat kedai ni pun tengah langgang. Takde kau nak tolong?
1: Alah Kak, Amir kesian dengan Kak Suraya ni. Dah lama betul nak pergi Korea tu kan?
2: Yelah.
1: Apa ni, nak jumpa siapa tu? Lee Min Ho? Ni alih-alih duit kena scam pula. Tapi tu semua salah Amir.
2: Tahu pun. Habis tu, kalau ke kerja sampai tak ada masa nak rehat, kalau sakit macam mana? Siapa yang susah? Ni, kakak kau juga yang susah nanti tau. Kos perubatan sekarang ni bukan murah Amir.
1: Alah, akak ni, apa yang mahalnya? Kita gunakanlah kemudahan perubatan kerajaan kan ada. Lagipun sekarang ni, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sedang berusaha luaskan penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam.
2: Yang tu memang betul lah, Dioi. Nak pastikan rakyat dapat peluang rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti.
1: Tahu pun Kak Suraya, teknologi dan data bersepadu digunakan supaya dapat rapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta.
2: Cuma kalau kita tak berhati-hati ni Amir, teknologi boleh meluaskan jurang yang sedia ada. Tapi kalau dimanfaatkan dengan bijak, teknologi ni dapat menjadi antara alat paling berkesan untuk memperkukuh ekuiti kesihatan.
1: Amboi Kak Suraya, ada macam doktor pula bunyi Kak Suraya berhujah sekarang ni
2: Bijak.
1: Maklumlah kan, sejak-sejak berkawan rapat dengan Doktor Asri yang bujang terang-terang tang tu kan.
2: Apa yang kau merepek ni Amir? Kita ni cerita pasal kesihatan. Ni satu lagi. Inisiatif Clinic Management System ataupun CCMS di klinik kerajaan, semua tu mendigitalkan rekod pesakit, selaraskan sistem giliran doktor dan mudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik.
1: Jadi Kak Suraya, tak payahlah Kak Suraya nak susah-susah hati kalau ambil demam. Klinik dan hospital kerajaan ada kemudahan yang lengkap. Lepas tu kepakaran yang hebat dan perkhidmatan yang memang mantap. Tapi lainlah kalau Kak Suraya tu demam sikit-sikit je. Dah pergi klinik Dr. Asri tu.
2: Yelah, dah klinik Dr. Asri tu yang paling dekat. Kak pergi situ je lah.
1: Dekat? Jauh. Dekat? Dekat ni?
2: Yelah.
1: Klinik tu nak kata dekat tak dekat jugalah. Tapi yang Amir tahu, Dr. Asri tu yang dekat dekat hati akak kan.
2: Kau jangan nak mula menyakat akak Dah pergi susun kotak air mineral dalam store. Lepas tu susun tepung dekat rak sebelah kanan tu.
1: Alah Kak Suraya ni, Amir nak mandi dululah Kak. Amir tak mandi lagi ni.
2: Amir Ni kau buat sekarang juga. Lepas susun baru kau pergi mandi.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: di Radio Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu terus menemani saudara insya-Allah sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad, dan nantikan pula rancangan Adila Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu persembahan Tok K, lagu bertajuk Biasan untuk saudara di Mestika Klasik.

Ada orang apabila menutup mata, yang hadir hanyalah gelap. Tetapi apabila aku memejamkan mata, aku masih nampak langit Felda Palung. Langit yang luas tanpa sempadan. Langit yang suatu ketika dahulu menjadi bumbung kepada segala impian seorang budak kampung yang tidak pernah tahu sejauh mana dunia ini terbentang. Namaku Adam Muhammad Ali, anak Felda. Anak kepada sepasang insan yang tidak pernah mengenal erti mengalah. Rumah kami kecil, berdinding papan, berbumbungkan zinc yang setiap kali hujan turun, bunyinya lebih kuat daripada suara kami sekeluarga. Tetapi aneh. Anehnya rumah sekecil itulah yang terasa paling besar dalam ingatan aku. Karena di situlah aku belajar bahawa bahagia tidak pernah bergantung kepada luasnya rumah. Sebaliknya, ia lahir daripada kasih sayang yang memenuhi setiap ruang. Subuh di Felda datang lebih awal daripada matahari. Ayah sudah menyandang cangkul sebelum embun sempat hilang. Dan mak pula sibuk menjerang air. Asap dapur kayu perlahan-lahan memenuhi ruang rumah. Bau kopi panas. Bau wangi lemping kelapa dan suara emak memanggil. Adam, Adam bangun nak. Nanti lambat ke sekolah. Suara itu hingga ke hari ini masih bergema dalam hati. Aku bangun sambil menggosok mata. Kadang-kadang ia masih mengantuk, tetapi melihat ayah sudah bersiap hendak ke kebun, malu pula rasanya hendak terus bermalas-malasan. Ayah bukan orang yang banyak bercakap, namun setiap peluh yang menitis di dahinya lebih lantang daripada seribu nasihat. Aku masih ingat setiap kali berjalan ke sekolah, selipar Jepun yang sudah haus, buku yang dibalut kertas coklat, pensil pendek tinggal sejengkal. Namun kami berjalan sambil ketawa. Tak pernah rasa miskin, kerana ketika itu semua orang hidup dalam keadaan yang hampir sama. Yang kaya hanyalah persahabatan. Petang pula, itulah dunia kami. Tanpa telefon, tanpa permainan video, tanpa internet, yang ada cuma padang merah, pokok getah, anak sungai dan langit yang perlahan-lahan berubah warna. Kami memanjat pokok rambutan, mencari buah cempedak, berlumba siapa yang paling pantas berenang. Dan kadang-kadang kami balik dimarahi emak kerana baju penuh lumpur. Adam, kau ni macam bergaduh dengan kerbau. Tapi aku ketawa. Dan emak pun akhirnya ketawa sama. Begitulah bahagianya hidup ketika itu. Bahagia yang tak pernah kami sedari. Hinggalah masa merampas semuanya. Malam pula, kami berkumpul di ruang tamu. Lampu minyak tanah menjadi saksi. Ayah bercerita. Bercerita tentang hidup, tentang sabar dan tentang maruah seorang lelaki. Ayah tak mampu tinggalkan harta, tapi ayah nak tinggalkan nama yang baik. Aku hanya mengangguk. Ketika itu, aku belum memahami maksudnya. Dan kini, baru aku sedar, nama yang baik jauh lebih mahal daripada emas. Kadang-kadang elektrik terputus. Seluruh kampung menjadi gelap gelita. Namun langit dipenuhi jutaan bintang. Aku selalu berbaring di halaman rumah, memandang langit tanpa jemu. Dalam hati aku bertanya, agaknya apa yang ada di hujung sana ya? Aku tak tahu. Tetapi sejak kecil aku percaya setiap bintang sedang menyimpan takdir seseorang. Mungkin satu daripadanya sedang menunggu aku. Masa berlalu, sedikit demi sedikit, seperti daun getah yang gugur tanpa bunyi. Dan aku semakin meningkat dewasa.
tubuh semakin kuat dan tanggung jawab semakin berat.

Aku mula membantu ayah di kebun. Barulah aku tahu betapa mahal harga setiap butir nasi yang kami makan. Setiap hasil yang dibawa pulang dibayar dengan peluh, dengan luka di tangan, dengan pinggang yang lenguh, dengan matahari yang membakar kulit. Barulah aku faham mengapa ayah jarang tersenyum ketika pulang bekerja. Bukan kerana hidup tak bahagia, tetapi kerana terlalu letih demi membahagiakan keluarga. Satu petang, ketika matahari hampir tenggelam, aku duduk di sisi ayah. Kami diam, hanya memandang langit yang mula bertukar jingga. Lama kami merenungnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba ayah bersuara, "Adam, aku menoleh. Kalau suatu hari nanti kau keluar dari kampung ni, jangan sesekali lupa jalan balik." Hanya satu ayat pendek, tetapi sehingga ke hari ini, itulah ayat yang paling berat pernah aku dengar. Kerana manusia selalu sibuk mencari dunia, sehingga terlupa di mana akar yang membesarkannya. Tak lama selepas itu, aku mula melihat dunia berubah. Seorang demi seorang rakan meninggalkan kampung. Ada yang menyambung belajar, ada yang bekerja, ada yang merantau. Felda yang dahulunya riuh, perlahan-lahan menjadi sunyi. Ya, aku tahu. Aku tahu masa aku juga akan tiba nanti. Namun, sebelum kaki ini melangkah jauh, Tuhan menghadiahkan satu lagi cerita. Cerita yang tak pernah aku sangka. Cerita yang akan mengubah seluruh perjalanan hidup aku. Segalanya bermula pada suatu petang di sebuah kenduri kecil, ketika kompang mula dipalu dan mata aku tiba-tiba terpandang seorang gadis berkulit hitam manis yang sedang senyum malu di sisi emaknya. Aku belum mengenal namanya, tapi entah mengapa dunia seakan berhenti berputar untuk beberapa saat. Dan ketika itulah aku tak tahu bahawa mak sudah lebih awal menyimpan sebuah rahsia di dalam hatinya. Rahsia tentang gadis itu. Kerana ada pertemuan yang bukan berlaku secara kebetulan, tetapi sudah lama ditulis di langit, jauh sebelum dua hati saling mengenali. Orang kata, kalau jodoh sudah tertulis, sejauh mana pun kita berjalan, akhirnya akan bertemu juga. Gadis hitam manis yang pertama kali kulihat di sebuah kenduri kecil itu akhirnya sah menjadi teman hidupku. Seorang wanita yang tidak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya cukup untuk menenangkan hati aku. Dialah tempat aku pulang setiap kali hidup terasa berat. Emak tersenyum puas, seolah-olah doa yang dipanjatkannya selama ini akhirnya dimakbulkan Tuhan. Sebelum kami melangkah keluar dari rumah pada pagi selepas majlis persandingan, emak menggenggam erat tanganku. "Adam, sekarang kamu dah bergelar suami." Aku mengangguk perlahan. "Jadilah lelaki yang mampu melindungi isteri seperti ayahmu melindungi emak selama ini." Aku mencium tangan emak. Tanpa sedar, air mata lelaki yang selama ini kutahan akhirnya gugur juga.

Aku menyangkakan hidup selepas berkahwin akan terus berlalu tenang di bawah langit Felda Palung. Tapi rupanya, Tuhan sedang menulis perjalanan yang jauh lebih panjang. Beberapa minggu selepas itu, sepucuk surat tiba di rumah. Aku membuka sampulnya dengan penuh debar di hati. Arahan bertugas. Aku dikehendaki melapor diri ke Johor Bahru sebagai anggota Askar Watania. Aku termenung lama sambil di tangan sekeping surat dan di hati seribu persoalan. Bukan kerana aku takut memikul amanah, akan tetapi buat pertama kalinya aku perlu meninggalkan kampung yang membesarkan aku, meninggalkan emak dan ayah, dan paling berat, meninggalkan isteri yang baru saja beberapa ketika bergelar suri hidupku. Malam itu, kami duduk di beranda rumah. Angin bertiup perlahan sambil cengkerik bersahutan. Aku menyerahkan surat itu kepada isteriku. Dia membacanya tanpa sepatah kata. Kemudian, dia memandang wajahku. Lama, sangat lama. Aku menunggu kalau-kalau dia akan berkata, "Jangan pergi." Tapi wanita itu hanya menghadiahkan sebuah senyuman. Senyuman yang diukirkan menyembunyikan seribu kerisauan. "Abang," katanya perlahan, "pergilah. Pergilah jalankan amanah. Saya akan tunggu." Hanya itu kata-kata darinya. Tidak ada tangisan, tidak ada rayuan. Kerana dia tahu, mencintai seorang lelaki beruniform bererti bersedia berkongsi hidup dengan sebuah pengorbanan. Aku menggenggam erat tangannya. Dalam diam, aku berjanji. Aku berjanji kepada diri sendiri. Walau sejauh mana aku merantau, ya, aku akan kembali. Kerana di sinilah rumahku. Pagi itu akhirnya tiba. Sebuah bas lama berhenti di simpang Felda. Ayah menghantar tanpa banyak bicara. Seperti biasa, diamnya ayah sentiasa lebih bermakna daripada kata-kata. Sebelum aku melangkah naik ke dalam bas, ayah memegang bahu aku. "Adam," aku berpaling. "Ingat, Adam, ke mana pun kamu pergi, bawa nama keluarga dengan baik." Aku hanya mampu mengangguk. Emak pula memelukku erat. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah membasahi bahuku. Isteriku pula hanya berdiri beberapa langkah di belakang, mengukir senyuman. Meskipun aku tahu hatinya sedang menangis. Bas mula bergerak perlahan. Aku menoleh keluar tingkap. Kulihat emak melambai dengan hujung tudungnya. Ayah masih berdiri tegak di situ. Dan isteriku pula semakin mengecil di hujung pandangan. Rumah papan itu, jalan merah itu, pokok-pokok getah itu, semuanya semakin jauh. Dan buat pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar mengerti erti sebuah perpisahan. Aku tidak tahu apa yang menanti di Johor Bahru. Aku tidak tahu cabaran apa yang bakal kulalui. Tetapi aku percaya langit mungkin berubah, tempat juga mungkin bertukar. Namun doa seorang emak, restu seorang ayah, dan kasih seorang isteri akan sentiasa menjadi kompas yang membawa aku pulang nanti.

0: Ria dan lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama berintas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara dalam Stika Klasik. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 6.16 minit petang. Bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Katanya nak temankan saya sehingga pukul berapa tu? Ada yang kata sampai pukul 9 malam. Ada yang kata sampai 12 tengah malam. Ada yang kata nak temankan 24 jam. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada Nur Zali Ahmad, Zali Husin di Ipoh. Siapa lagi? Kasih Bonda Nin Banjari. Siapa lagi? Kita ada Hafsah Razak di Taman Sri Duyung Melaka, Ishak Uda Arsyad di Tanjung Malim, Osman Dahan di Ipoh, Kak Muzlah Tamon, Min Rahim di JB, Jalil Paimin di Kota Tinggi, Mas Alostar, Haji Shuahimi di Kemunting, Cikgu Ahmad di Kuching Sarawak, Mama Ila Labu, Acik Jamiah Jabar di Mersing, Kak Wan Noriza di Yan Kedah, Jaya Kesuma, Wat Ibrahim di Pasir Putih, Kak Roy Wonder Glow di Kampung Tulang, Rimau Johor, Kak Tipah Sakijan, Kak Rus di Kuang Selangor, Rosa di Kuching Sarawak, Azilah Mansur di Seremban Negeri Sembilan, Acik Nur Malamat di Pulau Tiga. Siapa lagi? Habidah Kasim di Batu Berendam Melaka, Bakar Botak. Dan juga ramai lagi yang tengah tekan-tekan telefon tu. Jadi apapun, terima kasih kerana terus setia dengarkan Radio Klasik. Dan terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman petang saudara. Ada yang waktu-waktu begini minum kopi, ada yang makan durian, ada yang makan manggis, ada yang melipat kain, ada yang sedang bekerja macam saya, dan juga ada yang mungkin terperangkap dalam kereta. Maklum jelah kesesakan lalu lintas. Jadi dengarkan lagu dan juga info-info terkini dari Radio Klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Kain Cinta Putih Kebulan Putra dan Menghitung Hari Chris Dayanti. Dan pada pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa untuk ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama Cik Salihah.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Salihah, dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Aizat, Salihah rasa lapar lah. Tapi Salihah dapat nombor telefon Aizat ni sebab jiran bagi. Katanya Aizat ni jual kudap-kudap. Jadi elok sangatlah kalau dengan cuaca sekarang ni kita nak dapatkan kudap-kudap. Aizat ni sebenarnya jual apa?
2: Saya ada buat jualan kerepek lah sebenarnya.
1: Oh, kerepek.
2: Ya, betul.
1: Apa nama kerepek tu?
2: Kerepek Mr. Rizal.
1: Oh, kerepek Mr. Rizal. Tapi nama ni Aizat.
2: Saya.
1: Siapa? Siapa Mr. Rizal tu?
2: Mr. Rizal tu sebenarnya pakcik. Saya ni anak buah yang sekarang jalankan sebagai unit jualan. Lebih kurang macam tu lah.
1: Rizal ni lah antara pengasas. Ataupun macam mana latar belakang ceritanya kerepek ini sendiri?
2: Pengasas sebenarnya atuk dengan nenek lah. Dan diorang pun sekarang dah berusia. Dan diorang serahkan kilang ni untuk operasi pada Pak Su lah. Saya cuma bantu untuk unit jualan kalau lapang-lapang macam tu je.
1: Jadi pengasas dia atuk dengan nenek. Tapi dia mewarisi legasi kerepek ini kepada Cik Rizal. Sebenarnya nama anak bongsu jadilah kerepek Mr. Rizal. Kerepek apa lagi yang dijual untuk Mr. Rizal ini sendiri dengan penjenamaan kerepek Mr. Rizal? Selain kita tahu kerepek pisang, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar.
2: Saya sebenarnya kerepek Mr. Rizal ni sebenarnya dia memang buat produk dia sendirilah. Berasaskan ubi. Kalau kata ubi, kita ada 5-6 jenis juga sebenarnya. Daripada ubi original yang masin lah. Original yang masin. Lepas tu ada pedas kering, pedas basah. Ada barbecue dengan lada hitam. Ada lagi lah yang rasa-rasa yang lain. Cumanya dia tak sekuat rasa barbecue dengan lada hitam tu.
1: Oh, jadi berasaskan ubi lah.
2: Ubi.
1: Jadi semua
2: lagi satu
1: ubi,
2: kita ada buat pisang juga.
1: Oh, pisang juga.
2: Kita memang spesialis pisang lah untuk pisang tanduk.
1: Mungkin boleh kongsikan antara pisang tanduk, perasa dia macam mana? Adakah pelbagai macam ubi tadi?
2: Ubi dia ada banyak perasa. Macam pisang, kami fokus pada satu jenis saja.
1: Original?
2: Original saja. Sebabnya nak goreng pisang ni, dia sebenarnya ambil masa juga. Pisang ni dia ada potongan dia kak. Dia ada potongan serong, potongan panjang dengan potongan bulat. Bulat ni ada mesin kak? Untuk serong dengan apa ni tadi tu tak ada. Dia kena manual. Kena by hand kak. Jadinya kita tak nak susah-susahkan kerja. Jadinya kita fokus tu barang je untuk pisang semata.
1: Pisang original saja.
2: Betul.
1: Sebab sinonim kita tahu dengan ada kalau kerepek pisang bergula. Boleh kongsikan di mana lokasi kilang Mr. Rizal ni?
2: Okay, kilang kami terletak dekat Jalan Kuini Bukit Bangkung. Kalau nak wish kerepek Mr. Rizal Sepang.
1: Pelanggan boleh terus membeli di kilang terus atau bagaimana?
2: Pun boleh, tak ada masalah. Google pun ada nombor telefon, boleh telefon dulu. Atau sebarang order lah, terpulang macam mana. Nak selesa, nak rasa seronok lagi, pergi ke kilang. Boleh cuci mata.
1: Boleh tester ke?
2: Boleh.
1: Oh, okay.
2: Tak ada masalah.
1: Kalau ke kilang boleh terus merasai antara kerepek-kerepek. Ada kerepek ubi, kerepek pisang yang dikatakan oleh Aizat tadi. Mungkin boleh kongsikan nombor telefon untuk pendengar Radio Klasik, terutama komuniti Taman Mengamik Kenangan ni, untuk menghubungi Aizat untuk mendapatkan kerepek Mr. Rizal.
2: Kalau nak order boleh hubungi saya. Ataupun nak lebih mudah boleh WhatsApp saya lah, 017-305-1813.
1: Semula?
2: 017-305-1813. Pak So saya dia masih berminat berniaga macam dulu-dulu.
1: Oh, orang lama-lama.
2: Orang
1: sinonim
2: lama. Dia orang muda.
1: Dia orang muda.
2: Cumanya dia rasa macam
1: pendekatan lebih.
2: Pendekatan tu dia kata dia lagi suka customer datang ke kedai apa,
1: secara
2: ke kilang
1: fizikal.
2: Jumpa lebih seronok. Minta maaf dekat media sosial memang tak ada cari. Kalau cari pun memang tak jumpa. Dia jumpa pun mungkin ada akaun terbuat ke atau apa-apalah.
1: Ataupun
2: tak
1: ada pelanggan-pelanggan yang berkongsi.
2: Betul.
1: Gambar berada di kilang.
2: Betul.
1: Mr. Rizal.
2: Tapi Pak Su memang tak ada buat media sosial untuk kilang dia.
1: Pendengar yang dari luar negara, luar negeri, bukan sekadar di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya ni, nak mendapatkan kerepek Mr. Rizal,
2: terus ke kilang.
1: Kena boleh datang terus juga?
2: Boleh post. Nanti kita boleh bincang lah. Boleh WhatsApp saya, sembang macam mana, nak kuantiti macam mana.
1: Ramai yang bakal pengantin nak buat sebagai goodies
2: kan?
1: Pun boleh. Oh, mengikut kreativiti pengantin itu sendirilah.
2: Betul.
1: Jadi mungkin boleh Aizat kongsikan semula, boleh hubungi nombor yang diberitahu tadi?
2: 017-305-1813. Kalau tak silap, dekat situ pun ada nombor telefon Pak Su sendiri. Boleh berhubung dengan Pak Su pun boleh, berhubung dengan saya pun tak ada masalah. Mana-mana saya okey saja.
1: 24 jam lah terus membalas WhatsApp.
2: InsyaAllah. Tapi satu gak, saya ada tapak pasar tetap.
1: Okey, dekat mana?
2: Dekat tapak pasar Tani, Tasik Permaisuri. Sabtu, awal pagi sampai tengah hari. Dalam pukul 11 saya dah kemas.
1: Dah habis. Untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, jangan lupa untuk terus ke kilang keripik Mr. Rizal yang berada di Sepang. Dan boleh terus menghubungi Aizat ataupun Mr. Rizal itu sendiri. Apa pun, terima kasih Aizat. Berkongsikan bersama dengan komuniti Taman Menggamit Kenangan dengan produknya hari ini, keripik Mr. Rizal, dengan jualan keripik ubi dan juga keripik pisang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Berlalu lagu Diam-Diam Jatuh Cinta. Ha, ada yang diam-diam jatuh cinta. Ada yang diam-diam terus tak cakap apa. Ha, macam-macam lah. Baiklah, terima kasih kepada Kak Arifah Marjan. Katanya tengah tanam bunga dan berkemas-kemas. Esok nak balik Kota Tinggi. Dia katanya, jom balik mengundi Sabtu ini. Jadi, pada yang nak balik mengundi, berhati-hati di jalan raya. Siapa lagi? Kita ada Nuri Angkasa, Rosnani Nayan di Kuala Kurau, Mawar Putih di Kuching Sarawak. Siapa lagi? Kita ada Zulkifli Ismail di Dabung, Nolailah Harun pun ada. Siapa lagi? Kita ada ramai di sini. Kita ada Induk Maimun. Baiklah, kepada yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasa. Kepada yang tak puasa, teruskan menikmati juadah minum petang saudara, makan petang saudara. Lepas ini ada lagu Dalam Diam Aku Menyintaimu. Sting hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, terus menggamit kenangan bersama saya Firdaus Isa dalam ritme klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, terima kasih kepada Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik Kedah. Katanya baru balik petik buah manggis ya, dengan buah dokong. Kirimkan gambar buah. Kalau kirimkan buah yang asli pun bagus Pak Long. Dan Rosnani di Kuala Kurau kirimkan pantun. Pantunnya berbunyi, patah galah di tepi perigi, singgah sebentar menghilang penat. Ritma klasik menemani hari, lagu nostalgia sentiasa dekat di hati. Terima kasih kepada Firdaus Isa. Terima kasih kembali. Baiklah, lepas ini ada lagu Hati Emas, aku pula kembara. Tapi ada ramai juga yang kata lagu ni bertajuk Kembara di Tanah Gersang. Sebenarnya bukan lagu bertajuk Kembara, kumpulannya Kembara, tapi lagu ini bertajuk Hati Emas.

0: City Ipoh 88.3.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
3: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 160.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama mereda zaman. Lagu Keluarga Bahagia. Siti Diana dan Saujana membawa kita ke pukul 7.48 minit malam. Hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Selepas itu, pukul 9 kita ada berita. Dan kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti. Radio Klasik menggami kenangan.

Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Rikmah Class. Radio Klasik. Menggamit kenal.

0: 80-an, Anna. Maria,
1: Maria. Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
2: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti, sepanjang jalan kenangan.
3: Rekma Class.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Ritma Klasik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan, menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.25 minit malam. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa. Baiklah, terima kasih kepada Pak Cu Murizam di Kampung Namek Sik. Kepada Kak Muzidah Temon, Khalidah Talib, Osman Dahan, Kak An Norehan di Bandar Estek. Dan juga ada ucapan dari... Katanya, kami Dura, Azira, Mai dan Tana katanya ingin tunjukkan lagu yang seterusnya ni kepada Prof. Azah dengan ucapan selamat bersara dan terima kasih atas segala jasa dan bakti kepada anak bangsa. Baiklah, lepas ini ada lagu Bintang, Budak Kacamata dan Ke Hujung Dunia. Sarah Raisuddin hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Lepas ini ada lagu Mengapa Sepi, Tambah Berita dan Kenang Daku Dalam Doamu. Ha, itu antara baik-baik kata yang selalu ada dalam ucapan kalau dalam radio tahun 70-an, 80-an, membawa ke 90-an. Ha, tapi sekarang dah macam, kata apa, Gen Z dah tak pakai ni. Tapi bagus kata-katanya. Mengapa sepi, tambah berita dan kenang daku dalam doamu.

Ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Radio Klasik menggantung.

0: Ritme Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Cintamu Mekar di Hati, nyanyi kepada Mei dan juga jangan pisahkan duet antara Daddy Dores dan juga Mayang Sari. Dan pukul 10 malam nanti, macam biasa, saudara akan ditemani saya, Firdaus Isa, dalam Nostalgia Klasik. Dengarkan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam.

0: Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Lalu tadi lagu Aku Menangis bersama Aziz Jaafar dan juga Panca Sitara. Panca bermaksudnya lima dalam bahasa Sanskrit. Jadi kalau satu dipanggil Eka, dua Dwi, tiga Tri, empat Catur, lima Panca, enam Sat dan tujuh Sapta. Itulah dalam bahasa Sanskrit. Kalau contohnya cakap kata anak saya ada lima, anak saya ada Panca. Macam itulah. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Lambang Bahagia nyanyian Datuk Ahmad Jais, diikuti lagu Bulan Ditutup Awan Rokeh Wanda, Ai Samba Abdul Rahman, dan juga lagu Jumpa Dalam Mimpi Ismail Ali Muda.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
2: Nostalgia di Klasik.
3: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu rintihan Kamsiah. Ha, petikan filem Megat Terawih. Filem ini diterbitkan pada tahun 1960, diikuti lagu Seroja, petikan filem Seroja, juga tahun 1960, diikuti lagu Pulang, nyanyian Juwita, dan lagu Hanya Bintang-Bintang, nyanyian Jamaluddin alias

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 10.37 minit malam. Sehingga pukul 11 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Piring Hitam. Baiklah, Pak Wan Bubu Lambuk kirimkan pantun yang berbunyi, Selat Melaka luas terbentang, di seberang sana Pulau Sumatera. Mari kita bersenang-lenang, lupakan saja duka lara. Radio Klasik menggami kenangan, menghibur kita siang dan malam. Duduk termenung, terkenang-kenang, teringat cerita kenangan silam. Dan katanya, kepada yang tersesat, yang baru tersesat dengan Radio Klasik, teruslah dengarkan Radio Klasik selama-lamanya. Katanya, best dengan Radio Klasik. Terima kasih. Antara yang setia dengarkan Nostalgia Radio Klasik malam ini, kita ada Osman Goodbye, Mawar Putih di Kuching, Zalai Husin di Ipoh, Atuk Syari di Melaka, Encik Manaf, Kak Tipah Sakijan, siapa lagi? Imah di Marang, Cik Nomor Lamat di Pulau Tiga, Kak Muzilah Temon, Dayang Jamaliah di Lok Kawi Sabah, Cik Sadia Osman, Syarat Amir di Alostar, Cik Karudin di Kelana Jaya, Abang Long di Tuaran Sabah, siapa lagi? Rosa di Kuching, Mas di Alostar, Kak Nol Lela di Batu Pahat Johor, Induk Maimun, Kak Roy Wadeglu, Api Bada Saru, siapa lagi? Haji Bari, Haji Ramli, Hasnah Minah, Amin Rahim di JB, Hajah Halijah di Sungkai, Asmah Jamirah di Paguh, Saripah Fatimah di Dagan Lilit, Pak Cu Murizam, Halijah Talib, Osman Dahan, siapa lagi? Hajah Sarah, Haji Karsid, dan ramai lagi sebenarnya. Kalau saya tak sempat sebut nama tu, minta maaf lah. Yang ada juga Razarina, siapa lagi? Manda Izzat Sekepetani, Bonda Zabarjat, Rosmah Saleh, Acik Ibrahim, siapa lagi? Bakhtiar, Amidah Kasim, semua ni antara yang tak pernah jemu kirimkan kiriman WhatsApp teman saya dalam Radio Klasik. Baiklah, terima kasih. Lepas ini kita ada lagu Cinta Sejati petikan filem Nor Leila, diikuti lagu Keluhan Leila Manja petikan filem Leila Manja, nyanyian Rosyachi.

0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama Merdah Zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.48 minit malam. Mampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam hingga 12.30 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Pukul 11 malam nanti ada berita. Baiklah, oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu dan Ahad dalam Harmoni Klasik. Assalamualaikum.

0: Nostalgia, die Klassik.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab
2: ini
1: semua.
2: Ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam pasar persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetary bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kuaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersama dengan Lautan Rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jabatan Kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abis Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mga klase. Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, hanya 5 pasukan yang berjaya melayakkan diri secara konsisten ke kejohanan Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2026. Pasukan tersebut ialah Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol dan pasukan Korea Selatan, menjadi satu-satunya pasukan dari rantau Asia yang secara konsisten layak ke Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Blok Intan, 88 bulan 3.
1: Ya, Pak. Sekarang gaya.
2: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jasmiel Yamal, membawa bola Jasmiel Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah, namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik menggamit.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, semoga tuan-tuan dan puan-puan semua senantiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita bersama lagi untuk kita teruskan bacaan Al-Quran kita, dan pada hari ini kita akan bermula pada ayat 44 sehingga ayat 50 surah Al-Qasas, juzuk yang ke-20.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا

Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik
0: menemani malam ke awal pagi saudara.

game seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mashaf ini disimpan di rumahnya dan mashaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mashaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mashaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik di Kangar 94.9.

Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Eli Kasim. Bugih lama. 6.17 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini 10 Julai 2026. Hari Jumaat 24 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu salat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.57 minit pagi tadi. Dan waktu syuruk hari ini 7.09 minit pagi nanti. Hati luar biasa. Basikal kayuh laju. Permai sungguh desa. Kampung indah maju. Baiklah saudara, kalau tadi saudara dihiburkan bersama Eli Kasim, Bugih Lama, penyanyi yang apa ni, yang sememangnya mengangkat lagu-lagu Minang lah . Jadi tak heran lah kalau mana-mana persembahan memang Eli Kasim ni akan mengenakan busana Minang. Pergilah mana-mana pun. Sehingga kan tokoh-tokoh seni terdahulu menggelarkannya sebagai Bunda Kandung Muzik Minang. Itulah dia, Eli Kasim. Baiklah saudara, mana yang baru saja menonton perlawanan FIFA World Cup, France menentang Morocco, France 2-0 . Wah, tahniahlah kepada penyokong-penyokong France tu. Mbappe, minit yang ke-60, selang beberapa minit tu Dembele jaringkan gol kedua. Azura ni lebih pada pemain-pemain sebenarnya, bukan pada negara. Kalau Portugal ada Ronaldo, kalau mana lagi, Netherlands ada Virgil van Dijk, kalau Argentina ada Messi lah, Norway ada Erling Haaland. Macam-macam lah . Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan dengan lagu daripada persembahan Gaya Zakri. Sekejap lagi, Joget Merindu Kekasih. Tapi sebelum itu, kita beribu dulu dengan penyanyi ini yang mula main muzik tahun 1969. Ini Azra dengar sendiri tahu, Datuk Malik Rizwan cakap. Jumpa kali kedua, lagu tahun 1983. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia, Yamzin Pesan Cakrawari. Itulah dia, bekas vokalis Rusty Blade. Nama sebenarnya Yamzin Juniwan. Pelik juga nama tu kan. Tapi itulah, dalam IC pun sama juga. Tapi walau bagaimanapun, beliau cukup bersyukur lah dengan nama yang diberikan oleh bapanya. Bapanya dulu kerap keluar negara, seorang yang suka mengumpul koleksi-koleksi purba. Itulah kepelikan dan keistimewaan yang ada pada bapa Yamzin ni. Terus letak nama Yamzin pada anaknya yang akhirnya sekarang menjadi seorang penyanyi rock dikenali ramai. Baiklah saudara, 6.36 minit pagi. Azura nak kongsikan kisah kehidupan ini. Ini apa yang berlaku di wilayah Jawa Tengah. Penduduk kampung di sana menerima kecaman orang ramai lah apabila netizen tengok satu video ni. Orang ramai berebut-rebut mengutip telur ayam yang bertaburan di jalan raya selepas sebuah lori terbalik. Kejadian tu berlaku di jambatan Dusun Totogan di Desa Kejobong. Dan kalau saudara tengok satu rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok, menunjukkan orang ramai mengambil beribu-ribu biji telur yang bertaburan di atas jalan. Jadi pengusaha telur ni dikatalah, saya rugi mencecah 26 juta rupiah. Kalau tukar Malaysia ringgit ni, dia jadi 5,856 ringgit dia rugi. Kemudian dia tampil di pejabat penghulu, minta penduduk untuk kembalikan baliklah telur yang diambil tu kan. Dia nak buat meniaga, rugilah. Jadi rakaman itu mencatatkan lebih 667,800 tontonan, menimbulkan macam-macam reaksi lah. Baiklah saudara, pada saudara, saya bersama kami sekejap lagi. Selepas beberapa lagu ini, Azura akan kongsikan ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini pun kita ada pantun. Pantunnya mengenai Kampung Maju lah. Itu tema dia. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik ataupun simpan nombor ini, telefon pukul 8 pagi nanti di 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Datin Orkid Abdullah berduet bersama dengan Ha Mokhtar, lagunya Joget Serampang Laut. Kita ada Eddie Silatonga dengan Adakah Lagi Pelangi. Kita ada lagu siapa lagi Azrina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu, lagu Malas Segar. Siapa lagi lah kalau bukan penciptanya Omar Taib. Liriknya oleh Lukman S. Komposer Omar Taib ni kan. Kalau waktu memandu, tiba-tiba datang saja idea cipta lagu tu. Terus berhenti kereta, tepi jalan. Kemudian buka bonet kereta, ambil pen kertas, tulis skor. Itulah dia. Komposer hebat Omar Taib ya, yang pernah juga menyandang jawatan sebagai penolong pengarah di Yayasan Warisan Johor. Banyaklah lagu-lagu ciptaannya. Lagu apa, Rindu Bayangan Carefree yang popular tu. Lagu Suriza Salam pun ada, Roy dan juga Datuk Francisca Peter. Banyak lagi lah lagu-lagu yang lain ciptaan komposer Omar Taib. 6.50 minit pagi dan sekarang Azura nak sampaikan ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis. Ribut petir di beberapa tempat Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Kemudian ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, iaitu di Melaka, Mendong, di Kuala Lumpur, juga Putrajaya. Tiada hujan Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah. Ribut petir di kebanyakan tempat Kudat dan juga Labuan. Ribut petir di beberapa tempat Pantai Barat, juga Tawau. Hujan di beberapa tempat pedalaman. Tiada hujan pula di Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat Mukah, Bintulu, Miri, juga Lembang. Tiada hujan di Kuching, Sendirian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan juga Kapit. Cuaca sebelah petang pula semenanjung, ribut petir di beberapa tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tiada hujan di Pulau Pinang dan juga Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau. Tiada hujan pula di Kudat dan juga Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir beberapa tempat Kapit, Miri dan juga Lembang. Hujan di beberapa tempat di Bintulu. Tiada hujan pula di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti, tema menarik untuk pantun Malaysia Maju. Boleh hantarkan melalui FB Radio Klasik ataupun telefon nanti Azura pukul 8 pagi nanti. Bukan sekarang. Pukul 8 pagi nanti di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Kita ada M. Sharif dan juga Hamid Gurka ini. Lagu Tiga Kupang. Kita juga ada Q-Face, Cinta Tak Sehaluan, sajian klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadaran itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, Daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB, termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringkat awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian, sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan, termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Kuharap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Izani and 50-50. 4 tahun detik ketika. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. 11 Julai 2026 esok . Esok adalah hari pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-16 bagi mengisi kekosongan 56 kerusi Dewan Negeri Johor. Jadi ayuh rakyat Johor, jalankan tanggungjawab saudara. Baiklah saudara, kita nak dengar 7.30, kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Itu saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi nanti kita ada pantun di klasik. Temanya ialah Kampung Maju. Boleh hantarkan melalui FB Radio Klasik ataupun telefon saja Azura pukul 8 pagi nanti di 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Kita nak dengar sekejap lagi Idol Sisters dengan Cita-Cita Temanku. Kita juga ada Ramli Bahagia. Tapi sebelum itu, ini dia iklim bulan jatuh ke riba. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: sajian klasik.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.
3: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
4: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
5: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
6: Betul tu Kak Sofia.
7: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
6: Alamak, adol.
5: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Bila lambatnya kau? Kan janji pukul 8 pagi. Ini sekarang dah pukul berapa? 8.5 minit pagi tau. Alah, aku lambat 5 minit je. Bukan 5 jam pun. Aku lupalah kunci kereta letak kat mana tadi. Maaflah, Shima.
2: Maaf, si baik cantik. Yelah, janji jangan lambat lagi tau.
1: Janji.
2: Ha. Ni aku ni, si Saif ni tiba-tiba pula tak boleh nak bawa aku pergi klinik. Tu aku terpaksa minta tolong kau ni.
1: Nasib baik aku ada kat rumah hari ni tau. Tapi kenapa kau tak pergi klinik Dr. Asri je?
2: Klinik dia dengan Dr. Azman tu tutup 3 hari katanya. Tak tahulah pula pergi mana. Jomlah. Nanti lama-lama nanti beratur panjang pula aku kan.
1: Tak payah kelam kabut. Dekat klinik kesihatan sekarang kan ada pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awam, CCMS tu, yang mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
2: Aku tahu. Data pemantauan terkini ni menunjukkan 81% pesakit sekarang ni dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit aja, kan?
1: Tahu pun. Tu baru 81% kan? Tahu tak 19% lagi pergi mana? 19% lagi tu akan menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
2: Lagipun kan, Bella? KKM sekarang ni tengah mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera, di mana rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat.
1: Wah, dah macam doktor kau Shima. Semua tahu.
2: Si delik. Mestilah, aku kan cikgu.
1: Tapi Shima, sehingga kini sebanyak 29 juta transaksi tempahan janji temu telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan dan klinik pergigian.
2: Bukan tu je, Bella. Kemudahan ni katanya akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat tau. Selain melibatkan pelbagai lagi perkhidmatan pesakit luar dan program kesihatan.
1: Maksudnya, sistem sedia ada ni akan digantikan ke?
2: Nampaknya macam tu lah. KKM akan menggantikan sistem sedia ada secara berperingkat dengan sistem maklumat hospital menyeluruh ataupun THIS. Yang mana pelaksanaan fasa pertama akan melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan akan datang.
1: Tak apa. Lama lagi tu. Yang kena cepat sekarang ni, aku nak kena bawa kau pergi klinik.
2: Yelah. Yang kau bersembang dari tadi tak jalan-jalan lagi kereta ni. Kenapa?
1: Itulah masalahnya sekarang ni. Dah kenapa kereta aku tak boleh jalan tiba-tiba ni?
2: Janganlah, Bella. Kereta kau buat hal lagi ke?
1: Aku baru je servis. Dia buat hal lagi lah ni. Aduh, Abang Ujang. Mana Abang Ujang ni?